0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best
0: 914 pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914.
0: Di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914.
0: Siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914. Unlock your best.
2: Hai, saya Atira, finalis Best 914 ke-22.
0: Best 914.
2: Saya pernah mengikuti pertandingan Best 914 kali ke-18 pada tahun 2023. Dan di samping itu juga, saya pernah menjuari pertandingan seni suara bintang belia pada tahun 2017.
0: Satu cita menjadi reality.
2: Jangan lupa saksikan saya, Atira, beraksi di pentas Best 914 kali ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa di sana.
0: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Insyaallah tahun ini kalau dari rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang pada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: Best 914. Bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914.
0: Best 914. Pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914.
0: Di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914.
0: Siapakah juara sebenarnya?
1: Unlock your best.
0: Best 914. Unlock your best. Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
2: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
3: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
4: Saya Zul Amali.
0: Atira Abbas.
5: Hai, saya Atira.
0: Amni Osman.
6: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
7: Saya Lisa.
0: Ima HS.
8: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
9: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
10: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
11: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
12: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
13: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jingga.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914
0: pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914
0: di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914
0: siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914 unlock your best.
2: Assalamualaikum, hai. Saya Aslif, finalis pelangi Best 914
0: ke-22. Best 914.
2: Ini pertama kali saya menjejak ke pentas pertandingan nyanyian. Bagi saya, ianya bukan sekadar menyanyi, tapi membuktikan diri sendiri. InsyaAllah, saya cuba bagi persembahan terbaik, indah sempurna, indah apa. Yang penting, Aslif cuba bagi 100% usaha yang terbaik.
0: Satu cita menjadi realiti.
2: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Sia.
0: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914 unlock your best.

0: Masih lagi bersama kami Pelangi FM untuk malam ini, seperti yang kami janjikan untuk setiap hari Khamis akan bersama untuk Klinik Minda. Malam ini bersama dengan Ustaz Muhammad Aisyid bin Supri, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar dia?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Ustaz,
0: apa khabar?
1: Alhamdulillah
0: sihat. Sambil masing merindu ya.
1: Oh, rasa-rasanya 2 minggu lepas dah terjumpa kan ya. Ni rupanya Didi cuti.
0: Oh.
1: Masya-Allah.
0: Ha, jadi Ustaz, untuk malam ni bagus sempena apa jurang tahun hijrah.
1: Aha.
0: Reset hidup, renew iman.
1: Masya-Allah.
0: Silakan Ustaz.
1: Okey, alhamdulillah, terima kasih Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba. Yang saya hormati DJ Didi serta para pendengar, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa khabar bis kita semua di luar sana, insyaallah. Jadi seperti biasa yang diberitahu oleh Didi tadi, pada malam ini kita akan membincangkan rasa-rasanya satu topik yang sangat dekatlah Didi dengan kehidupan kita ni, iaitu mengenai dengan riset hidup, renew iman. Ha, jadi mungkin ada yang mendengar sambil driving malam ini, insyaAllah. Mungkin ada yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mungkin ada yang sedang menikmati secawan kopi malam ini sambil mendengar Pelangi FM. Tapi kita ni ada kopi malam ini, Didi.
0: Ya, tentu kan.
1: Allahu Akbar. Dan mungkin juga ada yang sedang berehat bersama keluarga yang tercinta, insyaAllah. Jadi cuba kita ni fikirkan sejenak lah, Didi. Kalau sekiranya telefon kita ni tu lagging, kan? Selalunya apabila telefon itu lagging, artinya aplikasi dalam handphone kita ni pun lagging.
0: Aha.
1: Jadi apabila lagging, artinya memori handphone kita ni tu panuh.
0: Panuh.
1: Jadi apakah yang kita ni buat selalunya?
0: Sebenarnya buang sebahagian yang ini sepatut-patutnya.
1: Kan, dibuang. Kadang-kadang ada orang format.
0: Oh.
1: Kadang-kadang ada orang di-restartnya, memajal
0: dia
1: tu. Rebootnya, di-resetnya dan sebagainya. Jadi kalau kita ni buat macam tu, tujuannya ialah supaya sistem dalam handphone kita ni tu bisa, bah. Dia lagi lagging pada dia.

0: Tapi persoalannya di sini, bilakah kali terakhir kita ni meriset kehidupan kita ni sendiri? Kita ni reset balik lah. Kan artinya apa? Kita ni cuba muhasabah diri kita ni. Kita ni review balik kemana sebenarnya arah hidup kita ni bah. Dan yang paling penting ialah, bilakah kali terakhir kita ni memperbaharui iman dalam hati kita ni? Itulah. Kan, bila kali terakhir? Sudah pasti tadi sembahyang lah contohlah kan. Tapi itulah, tanyalah diri kita ni beberapa soalan tersebut. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan ini saya percaya ada masanya kita ni rasa mengalih di dia. Kan, mengalih bekerja, kadang-kadang mengalih menghadapi masalah, mengalih melayan keulahan manusia ni kan, kadang-kadang mengalih memikirkan masa depan macam mana kan, dah jelas bahawa masa depan ni kabur dan sebagainya. Kadang-kadang bukan apanya orang kita ni, badan kita ni saja yang mengalih, kadang-kadang hati kita ni pun mengalih, jiwa kita ni pun mengalih kan. Sampai yes, memang senyuman itu masih ada di dia walaupun kita ni mengalih mana pun, tetapi dalam hati kita ni itu penuh dengan rasa beban. Senyum itu masih ada, kita ni mengalih tapi mampu masih kita senyum bah. Tapi dalam hati kita ni itu sebenarnya penuh beban. Kan, malah ada orang yang contohnya lah kelihatan berjaya tetapi sebenarnya sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Kan, sebab itu tah Islam mengajarkan kita ni supaya kita ni sentiasa melakukan muhasabah diri. Muhasabah ni didi artinya kita ni review bah, kita ni lihat semula diri kita ni. Bukan kita ni kan mencari salah orang lain dia pulang. Kan, tetapi kita ni mencari apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita ni. Saya masih ingat ada satu kata-kata hikmah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahawa hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kan maksudnya apa di sini? Jangan tunggu musibah datang baru tah kita ni kan berubah. Jangan tunggu sakit kita ni baru tah kita ni kan ingat Allah Subhanahu Wa Taala di dia. Jangan tunggu kehilangan baru tah kan kita ni ingat apanya orang kita ni menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah terlebih dahulu sebagai mukadimah kita ni atau baru introduction. Jadi saya sarankan biar kita tunggulah sebab ada beberapa tips penting ni sekarang saya share. Jadi saya sarankan kalau dapat dicatat-catat sambil-sambil kita ni mendengar kan, kalau dapat share-share lah orang lain, mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah kita ni semua insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Apapun kepada biskit talk malam ini, mungkin ada yang baru saya bersama, pastinya ada yang baru bersama. Topik malam ini, reset hidup, renew iman. Kita ni ada orang yang macam biasa selalu menghantarkan WhatsApp untuk segmen ini. InsyaAllah nanti akan kami bacakan. Jadi kepada anda, terus bersama kami Pelangi FM.

0: Assalamualaikum. Jadi yang baru bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pun macam, siapa punya lagu ni kan?
1: Masya-Allah.
0: Okey, Ustaz, sambung lagi. Tadi bukan Dimah, ini inti yang pertama.
1: Alhamdulillah, terima kasih Didia. InsyaAllah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita diteruskan lagi ya. Perbincangan kita ni pada malam ini, iaitu mengenai dengan tajuk Reset Hidup, Renew Iman kita ni ya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita ni minta maaf terlalu sibuk bah kita ni mengejar dunia. Kan bayangkan Didia, bangun pagi kita ni terus fikirkan pasal kerja. Siang hari kita ni fikirkan pasal duit. Petang kita ni fikirkan pasal komitmen, malam kita difikirkan pasal masalah, tapi kita ni lupa bertanya, macam mana hubunganku dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kan? Itu yang kita ni lupa, kan? Ada orang keritanya, masya Allah, baru keritanya. Ada orang rumahnya tu makin besar, jawatannya makin tinggi, tetapi sembahyangnya tu sayang dia makin jauh.
0: Allah.
1: Qurannya tu makin bahabuk. Doanya makin kurang. Jadi kalau hidup hanya maju dari segi duniawi, tetapi mundur dari segi iman, sebenarnya ada sesuatu yang perlu direset.
0: Okay.
1: Kerana kejayaan sebenar bukan sekadar apa yang ada di tangan kita ni, tetapi apa yang ada di dalam hati kita ni. Itu paling penting. Sebab itu pentingnya riset hidup kita ni. Kemudian mengenai dengan renew iman. Kita ni tahu bahawa iman ini ia boleh lamah juga sebenarnya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang menyangka iman ini sentiasa kuat. Namun hakikatnya indah. Sebab iman ini kadang-kadang ia boleh naik ni Didi. Dan iman itu juga boleh turun. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa iman boleh menjadi usang sebagaimana pakaian menjadi usang. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana untuk merenew iman kita ni tu?" Kan, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyakkanlah mengucapkan la ilaha illallah." Itu paling penting. Kalau kita ni ucapkan la ilaha illallah, artinya kita ni berusaha untuk renew iman kita ni. Tadi nampak di sini Didia, betapa mudahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang Didi kita ni biasalah hidup kadang tenang, kadang indah tenang. Tapi apabila kita ni mencari ketenangan, selalunya kita ni mencari ketenangan yang jauh-jauh. Kan, healing by istilahnya Didia. Healingnya tu jauh-jauh. Kan, sedangkan zikir yang ringkas atu saya tadi tu, yang saya share tu, la ilaha illallah, ianya boleh menyegarkan hati kita ni. Kan, subhanallah sebagai contoh, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalimah-kalimah ni sebenarnya Didia ringan di lidah kita ni, tetapi ianya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Didi, mungkin Didi pernah bertanyakah, kenapa hati kita ini mudah gelisah? Ataupun mungkin tadi sendiri yang merasakan hati kita ini selalu gelisah.
0: Tapi aku tertarik yang kita cakap tadi tu, bangun pagi sudah mikirkan kerja.
1: Gelisah lah artinya kan. Sama lah, saya pun manusia juga. Kadang-kadang tadi ini berpikir, bang, bukan saja kita ini mikirkan diri kita ini dia. Kadang-kadang kita ini tuh memikirkan tanggungan kita ini tuh bah. Memikirkan anak bini kita ni, memikirkan indong kita ni, memikirkan kalau sekiranya di office kan tiba-tiba ada yang minta derma dan sebagainya. Macam-macam lah kita difikirkan. Kan, sama ada dari segi kewangan kah, sama ada dari segi kesihatan kah, sama ada dari segi perhubungan kah, sama ada dari segi emosi kita ni kah, mental kita ni kan, dan sebagainya. Jadi kalau kita fikirkan, memanglah kadang-kadang ada juga orang bertanya kan, mengapa ada orang yang banyak hartanya tetapi indah tenang kan, contohlah mengapa orang ada yang famous tapi indah bahagia, mungkin di media sosial nampak bahagia, tapi sebenarnya hakikatnya di belakang tabir hanya Allah yang tahulah kan. Kadang-kadang mengapa ada orang yang sentiasa tersenyum tetapi sebenarnya orang tersebut menangis dalam hatinya, kan, jawapannya kerana hati manusia tu indah boleh diisi hanya dengan dunia.
0: Okey, faham.
1: Dah dapat kaya mana pun ke dia, ujungnya kita ni mencari ketenangan juga kan. Apa pun yang terjadi pun ujungnya kita akan mencari ketenangan.
0: Ketenangan.
1: Jawapannya kerana hati manusia itu tidak boleh diisi hanya dengan dunia. Hati manusia itu dicipta untuk mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Itu tujuan kita ni. Asal itu dalam surah apa ni? Surah Allahumma salli ala Muhammad, surah Az-Zariyat. Pada ayat yang ke-56 kalau saya tidak silap, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Kan, jadi hati manusia ketania itu diciptakan untuk mengenal Allah. Saat itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman bahawa hanya dengan ketani mengingati Allah, hati kita ni akan menjadi tenang. Ni selalu ni dalam tahlil ada je tu kita ni baca kan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sudah. Nah sebenarnya kalau kita ni hayati dalam tahlil tu saja, kalau orang yang mengamalkan zikir-zikir yang ada di dalam tahlil tu dengan penuh penghayatan dan sebagainya, InsyaAllah ia akan tenanglah dalam kehidupannya. Sebab ia ingat Allah Subhanahu wa Taala. Bukanlah dengan wang semata-mata di dia, bukan disebabkan dengan famousnya ke dia tu, bukan dengan pujian manusia semata-mata, tetapi dengan hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebelum saya meneruskan lagi Didi perbincangan kita ni pada malam ini, mungkin ada apa-apa soalan daripada para pendengar di luar sana.
0: Ada Ustaz, seperti yang dimaklumkan tadi. Kita ni ada soalan daripada orang favorite kita ni, Azim Firdaus. Yang mana katanya, ini pengalamannya. Selalunya akhir-akhir ini, kalau ada yang terbuat kesilapan itu, terutama ia akan terfikir akan dosa yang telah dilakukan. Okay? Ada rasa kesesalan dalam kehidupannya. Okay. Dan ia terfikir, apakah aku akan mendapat keampunan dari dosa yang telah dilakukan. Mohon pencerahan cara terbaik untuk kita ni sama-sama mendapat keredaan atas perbuatan buruk kita ni sendiri.
1: Masya Allah, terima kasih Tuan Hazim Firdaus ni yang bertanya ni, ya. Masya Allah. Jadi terima kasih yang mulia Tuan Hazim Firdaus, dan terima kasih juga kerana sentiasa setia bersama kami ya setiap klinik minda. Insya Allah Tuan Hazim Firdaus ni di antara pendengar apanya orang kita ni peminat setia ni klinik minda. Insya Allah. Jadi untuk menjawab soalan yang mulia Tuan Hazim Firdaus tadi, saya sarankan Tuan Hazim Firdaus kalau sekiranya berada di luar rumah ataupun berada dalam bilik, kalau Tuan Hazim Firdaus buka tabuk, cuba Tuan Hazim Firdaus lihat langit di atas. Kan, tadi nampak langit, tadi nampak langit di atas satu kan luas, dan itu merupakan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Taala yang paling apanya orang, masya-Allahnya orang tadi, subhanallah. Tapi cuba tadi bayangkan luasnya langit di atas satu, lagi luas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala. Ketanya ni, that's why ni malam ini sebenarnya saya akan ngam kelurusan, saya akan mengungsikan jua mengenai dengan 3 poin riset kehidupan. Jadi insyaAllah apa yang saya kongsikan ini, 3 poin riset kehidupan ini, mudah-mudahan sudah cukup lah untuk menjawab jawapan yang mulia Tuan Hazim Firdaus, soalan yang mulia Tuan Hazim Firdaus tadi tu. Jadi insyaAllah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, termasuklah juga Tuan Hazim Firdaus, insyaAllah selepas ini akan saya kongsikan ni 3 poin riset kehidupan kita ni. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ni selepas ini, Didik.
0: Nah, Ustaz pun membagi sedikit-sedikit supaya kita stay sama kami. Jadi Azim Firdaus, nantikan selepas ini 3 tips yang bakal Ustaz kongsikan. Jadi bis kita, jangan lupa catatnya Ustaz. Kepada Audah, terus dengarkan kami Pelangi FM, penghibur penggerak minda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Tahukah anda, setiap kanser adalah unik seperti individu yang menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azri Haji Muhammad Yassin, pakar perunding onkologi radiasi di The Brunei Cancer Center, Jurong Park Medical Center. Di sini, kami percaya pada konsep United by Unique, menggabungkan penjagaan terbaik untuk setiap pesakit secara individu. Kami menggunakan perubatan terkini termasuk ujian genomik untuk memastikan rawatan yang diberikan adalah yang paling berkesan dan tepat untuk setiap individu. Begitu juga dengan terapi radiasi, kami memanfaatkan penggunaan pengimejan berteknologi tinggi, maklumat patologi, teknik rawatan terperinci untuk menyesuaikan liputan rawatan yang tepat. Kami memastikan dos radiasi tertumpu pada bahagian yang memerlukan sambil mengurangkan kesan pada organ yang sihat. Merawat kanser bukan sekadar sains terkini atau menggunakan teknologi canggih. Di sebalik setiap diagnosis adalah seorang ibu, ayah, anak, abang, kakak, adik atau pasangan. Kami memahami bahawa setiap sakit mempunyai harapan dan keutamaan mereka sendiri. Dan ini menjadi keutamaan dalam bentuk penjagaan dan rawatan yang kami berikan. Perjalanan melawan kanser adalah mencabar, tapi kami sentiasa bersama pesakit. Memahami bukan sahaja penyakit mereka, tapi juga memastikan keperluan fizikal, emosi dan rohani mereka sentiasa dihormati dan dipenuhi setiap langkah perjalanan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh mengikuti kami di media sosial di JPMC Brunei. JPMC, rakan penjagaan kesihatan anda selamanya. Your healthcare partner for life.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu

dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Menghibur, menggerak, menindah.
0: Pelangi FM.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Pelangi FM
2: Radio Brunei. Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habiba sa'ilin ويا هادي الحائرين ويا موصل المنقطعين أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف اللهم

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.